0: Bini, nang siap lang kita jahan. Bang Beno, Bang Don. Tulang, Bang.
1: Ah, neko tu, nang tu nemo tu. Kau pusing lagi dia pas abang itu kau belang tu. Ira berseri lima, nang tu mata lima. Pilih aje deh, ipa ilah aje deh. Nang tu pilih dia aje, thayi putong nang tu mana mak. Ira mak. Ini yang mana tu? Lapu hilang mana tu kecepatan ni atau kamu mak? Bawa nak kecok mana tu? Lapu ada kecok mana tu pilih dia on?
2: Sulang tu. Ya, nang kini ada kendo, nang kini ada kendo.
1: Neri he no nining nete ta, nining nete ta.
2: Pini ya lo, pini itu pini cera nang tanda no.
1: Nih tapi, nih tanda nih tapi, nining tapi, nining tapi nih. Nining apa tapi?
2: Dan pacono. Jatong nga tabi. Dan pacanon orang nga tabi.
1: Nang pacanon nanti. Nang pacanon nanti. Nang pipe. Ni sabi nang pipe. Nang pacanon. Nang hibia sabi. Nang kolea hibi. Nang pacanon. Nang tu mongka. Nang puru panda sabi. Nang pandana sabi. Nang cetano. Nang nida hoy. Nang jaya hoy.
3: Nang pacanon nang sabi. Nang pacanon nang sendok nang sabi. Nang pacanon nang sangka maha.
2: Nang pecunoi nang kong, nang pecunoi nang mi, jakong orang nak taki nang pecunoi.
0: Solang tu.
1: Nang pecunoi nang deh, nang pecunoi nang tu. Nang pecunoi.
0: Solang
1: tu.
0: Solang tu. Solang tu piri. Nida, piri. Anak tenang cak, tenang lupa, piri.
1: Ne pipi ini lo, ne prani lo, ne mui ini lo, ne mui ne prani lo. Jadi orang pun pencetan tu ne.
3: Jadi orang jadi orang kami.
1: Ne kami.
3: Nampi jadi orang kami.
1: Ne kai si orang jono tu ne prani lo. Jadi orang mantan lo ne kudel lo.
3: Ajulang lo.
1: Pilang koko.
3: Ajulang. Nampi jono. Nampi jadi lah.
1: Nampi jalan nanti. Nampi jalan nanti. Nang pecono nang puru sabi nang pandala sabi nang biso nang so.
0: Solanjo, nih solanjo begitu panggil mu. Nang cumi lapan di belakang.

0: Pinipaipaiciklo, nipaitom ke bom kruani, suri nira inkoira trogoning kan karbiajai megna karjurun atumafan, studio long nili eron rompi kardom pajirsi, akashwani guwahati mahabahu angdeng pen karbiajai meg dang pontulo. Jaime ke bangla ke medium wave long pen mitar faro plira krei sira tokbor po kilohertz, faro trok sira inkoira sir kepla pen ke megahertz pen, Paro isira isira tokbor trok. Karbi ajai megalong pen aprangsi ke pinia sarlam te arjusina. Pinia sarlam te ke. Te ke jon niadak okri ke war. Volo jon niadak sang prot kiri. Lam te ke man. Kang than pading jora ok. Athana phansi ok akri madangte ok kripukoklo. Te kejonni ang bong jongsi kang thamtang a ok akri atheke ok kripidamlo tangte te kia tumta chekor vekpo. Napenke volo jonni adak jongsi sangprot reglo tangte charchu vekji. Banghini ang bong kapacharvu ap akama phansi kipu idamalam the. Lasi saram the pulo. Teke jonni adak okri kewar, volo jonni adak sangprot kiri. Matangte, banghini apan karwo duna kampu kipuida malam te. Pinia sarlam te ke lapu ancolo.
1: Non barla chala porahut tomon arwe kejang sininga birlak sininggang der ahiring tang pikpik. Lapusanahut ceter kiputa dotahai. Lasi sininga birlak sininggang der aporahuda bangke hong barbeder nangji unanke hemarlo dojoisi inghapi inghapsonta cingkirer nangji. Sininga birlak sininggang der ahuda bangke TV, radio, computer, mobile, lapen, refrigerator do anta open nangje, mate inkir er nangje.
0: Nang ditum jai me karjulang bom lake, Akashwani Guwahati Mahabahu pen. Adun tuke karbe jai me kelong pen, pinap kirot ke parjupan jia puthak le pinipen, citan pon ikmek senang. Pinap lake, Pai pai chiklo kijutsi matangte nifai thom kebra isi urmiani. Karbiajai meglong pen pinam nang

jai me kapachun pona bang kachong bai alunjir hai hui long pen pini lunjir ka pachur pongke la pansi kanton iglo studio pon yang samnon por phai pira chi tim ke chok polasi akashwani guwahati mahabahu long pen kar bejai me ke pini la pansi kanton iglo domi takme kurwang thu

ejang serjang piribilu dunri denang singring cewang long le lo nang.

0: amek dam chi pg paning ke hangwek atum pen chotlek en gali komane hemi siang bong no komane che boy joilo hema sorto hala so munit bang ya prang ben ni amek chi pg pula son thang chi tok abelo he sita a hema sorto bang mathalo ni tum pene ake mia kam klem ji komane kachi char che munit phan ni tum ta rapte mane ining in sampo ba pe thi sia ke mia kam klem kang tung polote hema sora tu mamata isi a decision mate isi alang tum hemi siang bong ka che kroi pen itum la so majong le ala alang tum hem asor mama ki thia phan bang no he a mek itum dan pidana alang tum ne che don sar polote lapuson te enon
1: ante eso na lama ba hala mek dan ka chi piji bo phrang panda ke tok dolo la pen ka che chak tang dolo tante hala bang so muni che voy joya phi mate ke che voy hu ku pona porang bong sile tum melang mate la meke ena porke
0: a hok pet pen bangge end up ong me ong athe isia por lit plot lo polote hala dak mane infection
1: bon sita me ili tum
0: infection la so a hormu mane ching lo polote eno dak po mate la si isi ka che parai dolo he amunit achi thi chi bung det pen ghonta trok ang bong ke amek bang en long nai kilit nai apor la he ghonta trok pen bang ke palit nang nilu puyan bang lo
1: me pe kalam jero la tang te munit ke chithe prang ta la sona mek dan jipi me ma thema amek he ni do isi bang dan jipi det me ma
0: la lo anutin abang phuta ke mang hu la so lam bang
1: kalang kalang a hok lo
0: athe inut bahini kaita la son ikar judu
1: athe ma dona pok pulutang te ma te hemsi apu angjir apa ya pok pulutang te ni mek isi dan cipi dalang pulutang te la son ta mema hino ma polam
0: la dak mane hala ke ni transplantation of human organ ex pola so bosu hala so arona ting pen lo he non ge kidney kidney bang ge ko mane hinya kidney hin ta lo a he ma sortum bang kaching hon pen ko mane inut bang a size thome o apran meo po isibang dan tipidat po pula sonalam la sonalam klang klang ba la sonalam du ulo sita ame kalong bangke la son kali ladak la so a ek ateng arona teng penke munit reng tike ame dan tipiuni la pen komane doctor samba technician atum sita kereng et a munit pen komane jong si hukum pilo he ni tum dolo tinang chaklo kalau posita me yong hi akum le dosita ame kanun e
1: hok me pigalam jelo na
0: le dan bala son donation ga chi people te lage kai ta ki thitang amuni tum ben sike kering era muni tum ben ke lage enun
1: me piglo pini ke pachini the ke por la bang enon e jong jung amuni la pen ke radio kar ju ka do ka be coating jir na chini po thilo ra phisi muni ke me abang enong ji la pen dan je pilong ji me pigalam jelo ison la mana ju thla mek chipi det pen aphi hala mek ke anabang phubang phia tum hala bang so mek ningkan ko an bak apor en unji mate alang thite tike bang kala bang so mek en bom unji langma labang so lamang ko pusan lo
0: la ke i phoi le a mek ko mane dan ge chipi pen ko mane ke long mate la recipient abang phubang lo he ki do ke thak arona teng ben do thak pa mi che lana pa mi polote la ke
1: ante bisaralam hala bangso che thondet pen kupene kupana ke phopena mat hala bangso mekta henuthu daklo tante puthot abatai batai ta la pusona mek enme jilangma
0: do thak pami polote ladak amek keheng nuji allama ma si klangkli sita jong si kupene ason pen jong si heng nu da polote puthot en bangi en thumi sita abataya batai amek kella rafan awar sai abeta tahai athi mopen kache thana son kenang ji bangi dupik amek kenang ji amek kenang ji bangi dupik
1: chotame
0: kachi pia bangke
1: ing arpik
0: jumpik ing arpik ave pin poteng lo en ke non mane ni likachi ni do na tengke india aha waralong amatsi lak hinira suri phokya bamunit amek kenang je abang dulu aningkan wang si bang suri ko ra phoke bat bom lo sita hala so ting pen amek dan ngi chipie bang ya bet inke kenang ji pen ki pg hala so thai bang
1: je lo pik lo
0: jing bar bi pinan la si inur inura muni da phansi nang non ta nang thon po